Sebenarnya aku ngafin kan nongol di sehozo mantah di robot Jo Kim Sin igitanku dan Dedito. Pagi dah mulai mazur mawan telefon, pambusok pada zuti kepoihan. Iti napa ngaku kemoy dok ababazan monhod za iti ke tapi nai inombo dok tinimungan tuhun id vista minitod.

典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

时光会老，但好音乐永远年轻。沙巴 VFM。

我带着条约。

跳跃的心。

0: Sabah VFM, Be Good.
1: I am

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Jimat teno boy. Kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
2: Boy dekau anugrah. Mimik nu amu make boy. Ngelakan membazir boy.
3: Teratibi kadinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, kok pen meduai tekanan langa la, kok pen ngawal bosuan kolesterol.
4: Amun run bencana alam dokon kok liut, tanak runtu kok gempa bumi, anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda, lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Antu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pen ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu

0: Tuk Mioso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: My Card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruak atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My Card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan dibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan pan bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
2: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopok alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing, manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no. Ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip. Amun merus impon, makai nu ian-ian perkakas untuk tujuan ngurangan boe ndak bil elektrik nia eko.
3: Tratibika luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang benuat. Amun kam betah bana no nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi de minggu.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Untuk terus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk terus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo kejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau wah buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
2: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok bue anu perlu. Kok pun niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pun murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jomo ali pasal kiti.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-3-4-0-3. Balikan ku 0-3-4-0-3.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Hai, Ming. Ala pelurus no kereta na tu. Parking di kepala palap. Susah kan dia mau pasok parking lek na tu tau.
2: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ai ne. Angkat ku dok bembangan tu dau.
3: Ha?
1: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kan dia mau muka beluang kereta ni. Ha, pian nak menterak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no? Amun ni ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
2: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
1: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no.
2: Bana pala.
1: Bah, pelurus no kereta no eh. Sekajap je tak eh.

0: Tratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Tratibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ko Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental geko jo isu peribadi sebanani. Isu awam tu ngemerluan kepahaman sabangan ko sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong ko kerso tekanan persoan kulek no sabangan dong tinengkan de diri bersomo giti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

0: Teratibi kadinakan. Luman tana buli mendaras jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abar.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
5: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Yap, 23 bagi bulan September 2026. Terima kasih kakal bersama kau kami di siaran sama Alabana tak kemuap tu. Dari pukul 3 kemuap sampai no tak jam kedua, pukul 4.2 minit kemuap. Selepas saya akan sambungan timbalik pukul 5 sampai no pukul 6 kemuap. Terima kasih, terima kasih Tabang Dinakan yang kakal bersama mengkali kau penutan kami di siaran sama Alabana. Kau ingin ngendak kami tak live, boleh ngogo tak live TikTok tak kemuap tu. Dong lupa tap screen, share bila lagi live tu. Kau pun dong lupa untuk follow Dinakan. Paling penting dong lupa follow supaya sanang lebih ngechat ian maku lagu ka, nuju salam ka, nuju lagu ka, atau mun idea ka, mun pendapat ka. Ini yang jauh ingin kongsi-kongsi bi, boleh komen bi tak live tu ataupun tak chat messenger ko. Jadi syarat ni sanang jauh tap di screen eh. Kau pun jangan lupa follow. Amun niat lagi boleh follow. Amun aino follow, terima kasih. Dapat kenalkan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan selalu. Semoga selamat teko, tak tungan nyogo. Kau pun terima kasih kena sentioso menik siaran sama kena amuniak kam sieno kami, amuniak kami niat no dayak atai bi. Kau yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, jangan lupa untuk sentioso ngejogo kesehatan, ngejogo keselamatan, ngejogo diri, ngejogo atai, ngejogo tuturan, ngejogo pengendan, ngejogo pengkalean ko. No lingkus selalu betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kepen muat no yang alap-alap tak jomo, baru no pening alap-alap pepen akan ngogo engkiti. Okey, amin. Yang apa dinakan-dinakan titak Kota Blut, sihat ke jomo Kota Blut? Dinakan-dinakan titak tuaran yang sedang mengkali kau pun ngendaki titak live tu yang abar. Dinakan-dinakan yang sedang bersama mengkali kita titak papar, un ke jomo papar mengkali kita. Dinakan titak keningau, tak pitas, tak kudat, tak kota marudu, tak sempurna, tak semenanjung pun un bersama-sama kau kiti. Selain boleh mengkali kiti tak Astro, tak siaran wow pituk kosong, boleh pun bersama kau kiti tak RTM Klik pituk kosong wow. Kau pan download bijo RTM Klik tak telefon bi, ataupun ngendak kami tak live TikTok. Tap screen, share bila lagi live tu, mangku lagu, komen bijo lagu yang paku bi. Dong malu-malu, yang penting secara sopan. Kau dong ngegak-ngegak terus muan lagu seolah-olah ngegak-ngegak je bagi kau. Jadi mesti assalamualaikum DJ, boleh maku lagu nan tu, lagu tu lagu sanu, bagi tujuh ku tak sian. Baru lagi lek ti sanang moso ni mamis balawak dekit lek ti moso ni kau. Amun terus-terus maku lagu nok-nok, tapi niat muan salam, niat tilau-tilau abar tu dah ngegak-ngegak je terus. Tergegak lah pan kita kau.

Ya, kakak bersama kali saya sama 4:15 minit kemudian kakak lagi bersama kau kami. Kau pun yang sedang hendak live tu. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share be live tu. Kau pun dong lupa follow dina kan. Amun kam follow sanang. Amun kam aku lagu buli. Amun kam nuju salam buli. Amun kam mau ngejemput ngedak kawin buli. Amun kam mau lan-lan mangan buli. Amun kam menteko-teko salam buli. Ian jo amun-amun bi. Komen bi me. Follow bi kami supaya kita lebih senang si urus, si bincang, si atur. Okey, sini kita boleh berjiwang-jiwang. Engkau lagu selekat kita itu luar suara Rojai. Iko si boleh maku lagu un sampai marak lawak lah nong lah, lawak lah DJ lah. Momon lah lawak. Un pen maku lagu lagi. Jadi amun sekiro-kiro ni un lagu-lagu mungkin ait limpas-limpas kunek nak kita. Komen bijo balik. Komen bijo balik lagu-lagu yang paku bi. InsyaAllah yang anu ti eh. Tendak ti kita ti eh. Ti eh. Peling ti. Okey, tapi untuk daya ganti lagi bersama, cuba ndak ti tak WhatsApp tu. Barak ni. Kejap ndak aku nak WhatsApp ti tu. Assalamualaikum DJ. Bolehkah maku lagu tujuku tak bangun keluarga aku yang sedang berkali siaran sama tak kemu waktu. Lagu Ian boleh. Boy kakam amun maku lagu aku ngedulek ni aku. Aha, jadi sanang jo sekironika maku lagu komen bijo tak live tu atau dedek bitak nombor kami kusung di kau siam 4 siam 0 7 wau 7 wau. Ulangan ku balik kusung di kau siam 4 siam 0 7 wau 7 wau.

Gagal kita diam segmen nekot-nekot lagu. Okay, una si yang kot tekot, una si bana jawapan ni, tapi tajuk lagu yang salah. Una si penyanyi ni bana no, tapi tungan penyanyi asal penyanyi yang salah. Nah ini. Lagu seharus ni tu mungkin un yang niat ngerati, tapi mungkin un yang ngerati. Jadi cuba teka bi. Tekot-tekot tajuk lagu. Kamu waktu engkau lagu seharusnya itu. Isak, dua, telur.

Ya, saksi cinta ti sampai ti matai. Mungkin kita pukul 4.30 wow, minit kemuap. Jadi, Dembuak Pabaran Iono, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang akan merun Karnival Pendidikan Madani tahun 2026. Pejabat Pendidikan Daerah tak ketetapan tu 26 September 2026 lo Sabtu tu. Tak lima sensaung sampai no lima kemuap tak SMK Petagas. Jadi tabang ini nakan. Bolehlah untuk sama-sama ramaian Karnival Pendidikan Madani. Wow, Karnival Pendidikan Madani tahun 2026, Pejabat Pendidikan Daerah Penampang tak SMK Petagas pukul lima kemuap. Lima sensaung sampai no pukul lima kemuap. Un-un-yoga. Okey. Dikit lah pabaran kok yang boleh sama-sama kongsi di tak kemop tu. Tak bangun dinakan yang sedang bersama mekale. Kok pan, antara pengisian ni, you know, pameran atau booth-booth. Pameran, forum dialog, ceramah, ceramah anti-bully. Kok pan, solat subuh, program sukan remaja, cabutan bertuah. Kok pan, senam robik tak SMK Petagas Penampang. Jadi dekat pabaran yang boleh somo-somo kongsi ti tak ke muap tu. Kau pandem buat lagi pabaran Iono. Epingono pabaran ne. Kajap kema. Okey, nantu. Mekale kam. Iono anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan penerun tak 26 September tu pan, lo Sabtu tu tak pukul wau setengah songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kau pun boleh tinutan program tu secara langsung tak narusan radio Sabah FM, Facebook section hiburan kok music, kok pun tak RTM klik. Rancangan tu bino khas le Kerajaan Negeri Sabah dinakan. Jadi sepembuat lagu akan bertanding kulit juara. Sienka teruak nobat sebagai juara anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 tu tekokam ramai-ramai tak auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah JKKN. Tekokam ramai-ramai tak pukul wow setengah songom tak low Sabtu tu. Okey, dokok biasa dinakan kita akan mengkali berita antawa abar-abar dia melat pukul 5 kemuap. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku tak kemuap tu sebagai daya ganti bersama tak kemuap tu minggu-minggu jaga menjaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Kita berdayak-dayak lagi engkau lagu-lagu yang sedion kutu untuk kau.

0: Berita juga abar ke Muaptu, program pertukaran malap lagi pelancongan Sabah China. Kawasan penonoman tahun industri akan pinoyo lagi tak Sabah, abar-abar sepenuh ni. Program penukaran pelancongan budaya ke industri antara Sabah kot China pinoyo lagi untuk mempenik ketekuan pelancong kot pen malap hubungan udara Kota Kinabalu, Guiyang. Delegasi Sabah Kinatuan Lek Menteri Pelancongan Kebudayaan Kau Alam Sekitar LAD Datuk Jeffrey Arifin, program pertukaran pelancongan Ngogo Guiyang tu merun pemai industri pelancongan Kumpulan Kebudayaan Kau Persatuan Perniagaan Media Kau Agensi Anu Sekait. Yo ngejadian tungan moyo lagi promosi Sabah malap jaringan industri kau penmuka peluang kerja somo bau kau bongon set strategik tak China. Aliman Guiyang, program pertukaran nut ngelibatan An Shun ko Chong King ko ngelibatan penyanyi Anu Tekilo Sheila Hamzah anu malap lagi elemen budaya ko promosi. Diam dikau kenyataan Datuk Jeffrey Maraan, hubungan udara perlu sinukung le usaha ngujudan pemakuan pelanan untuk lebih ramai pelancong China menek Sabah sebagai tungan niogo. Usaha tun tedoni ni harap mempenik kunjungan entawa ketekuan pelancong untuk kelapan tak pemai kekuri industri tempatan ko sukungan laluan KK Guiyang. Sementara China Eastern Airlines merancang nambah kekerapan pemeliangan Shanghai Kota Kinabalu tak duo ngabut telu dembangi. Aliman malap lagi kok moyo lagi pembukaan Lantarus Beijing Kota Kinabalu. Datuk Jeffrey Maraan rancangan tu binincang diam setemuan bersama kok pihak pengurusan syarikat tak Shanghai. Barat ni pengukuhan hubungan udara engkau tarus ianya penting untuk nukung persiapan Sabah ngodop tahun melawat Sabah 2027. China kakal sebagai pemacu bok-bok pertemuan pelancongan tak Sabah. Kawasan penonoman tahun industri akan pinoyo lagi tak Sabah. Selain engkau kejayaan penonoman tahun tak pitas anu binuat le Acacia Forest Industry Sendirian Berhad IFISB ngasilan pulangan Boijo tempoh matang. Pengurus OYO Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah Safoda Datuk Baharul Raza Cuprat Marak perintah lat mesetimbang kawasan unit pengurusan tahun FMU anu gagal tinangun untuk sinerahan tak Safoda. Itu tujuannya untuk penonoman tahun tak kawasan eh. Spesies Eucalyptus pelita betiru tonoman bok-bok ni AFISB untuk penggantian Acacia mangkium anu bineranti engkau berperingkat kena masalah penyakit. Spesies tu pengen potensi anu langa untuk pineroses jadi kertas kopan kayu beruti papan lapis vinyl kok bio pellet untuk menok pasaran domestik kopan ekspor. Diam dikau pencapaian IFISB nonom wow 1,000 hektar lekat 25,000 hektar kawasan projek ni. Nagu syarikat tu sebagai pemeluar hasil ladang tahun paling langah tak Sabah teko 2025 tu. IFISB ngerancang nangun industri hiliran dokon kok kilang veneer kok pelet untuk mempenik nilai tambah sumber kayu lekat ladang tahun industri Safoda. Usaha tu ni jangka muka peluang pekerjaan kok malap rantaian industri perkayuan tak Sabah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Pelajar Sabah mengkulik tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Melanjutan pengajian ta Universiti Al-Azhar kok Mahat Kirat Shobra Al-Azhar Mesir. Gepin aku untuk ngendok peluang tu nuntut ilmu sealap ni kok pun ngejogo jati diri setak run tak meluar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali Maraan, pelajar anu terlibat perlu muan tumpuan sepenuh ni terhadap pengajian sebelum mulai balik berkhidmat tak masyarakat Talatu. Berani MUIS sentioso kepastian kebajikan pelajar gai, terpelioro narusan pengendan lebih bertarusan ko pentabangan pegawai anu buai tinugasan. Untuk sesi 2025-2026, jumlah semimon pelajar Sabah tak kedua-dua universiti teko tak datus 24 orang. Ko pun kira-kira 15 pelajar sedang nambung pelajaran tak Jordan. Dengan dela tempatan teruat danda RM10,000 entawa sepumbuan penjara jikamun gagal mayat danda le pihak mahkamah seksyen Tawau Bojong Akun salah pengen barang kawalan nyaun permit. Kesalahan tu ni dakwaan utan seksyen 20 dikau akta kawalan bekalan sepusiam 60 dikau bosuan bersomo peraturan telu seperaturan dikau peraturan kawalan bekalan sepusiam 74. Mahkamah nut maraan kok pemerintah 500 kilogram selan pemapi kok 2,166 kilogram gula pasir anu teruak syak barang kawalan pengen subsidi kok pen teruak sita di MKS tu untuk nijadian hasil kerajaan. Barang-barang gaya kodok kawalan yang teruak sita sinerahan tak pihak pendakwaan selan engkau seksyen 26.2 Akta Kawalan Bekalan Sepusiam 60 dikau. Kes teruak kes ni urus pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau Nur Fauziah Najuliti Muhammad Amin. KPDN maraan pihak ni akan berkompromi terhadap enggau-enggau pihak anu terlibat diam penyelewengan kot masalah guna barang kawalan bengen subsidi. Dinakan sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Program pertukaran malap lagi pelancongan Sabah China. Kawasan penonoman tahun industri akan pinoyo lagi tak Sabah. Begini abar-abar di Melat kemap tu, abar di sini bersih nunting Legend Uramahin. Lekas seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Somoko, DJ Azmi.

0: Ya, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Lagu pembuka di segmen menit-menit lagu, you know. Bunga Atai Raida Bandar Ko Asri. Mau kita pukul 5:10 kemop. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama tak kemop tu. Harapanku momon sihat-sihat kok pan, sedang-sedang atai, murah rezeki selalu, sihat selalu. Ingin bersama ngedak live, ogo bijo live tak TikTok. Ingin maku lagu tak WhatsApp, maku jakam tak kusung di kau siam 4:07. Jadi untuk dia akan dibersama tak kemop tu, terima kasih yang sedang dimplanan. Semoga senang-senang atas selalu bersomo-somo engkau kami tak kemap tu. Daya ganti kam engkau lagu-lagu yang pimpin aku. Lek bangan dinakan-dinakan di dari pukul 3 sampai no pukul 6 kemap tu.
1: Itu no lagu Kalempan warisan budaya Samak. Manuk-manuk lembukun pinakuan do ampun. Teturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembokon pinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh. Betiru aino pada bau. Manuk-manuk lembokon pinakuan do ampun.

0: Ingokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala pana.
2: Lekat jam 3:06 kemuang.

Ya, dengarkan, terima kasih bagi bersama kau aku dari pukul 3 ngambut sikot-sikot 6 pukul 6 kemuap tu. Sikiro ni unsalak kau silap sebetar bersiaran dinakan. Maaf jo beragam-beragam kita yang alap enindo ni alap enci niman tio-tio. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo kau pun muat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi badanku kamu engkau dua buat lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanhabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Program Pertukaran Pemahagpot Pemasialan Sabah Cina Kuasaan Pananoman Taluni Dusri Akan Ni Paluha Ni Sabah. Program Pertukaran Pemasialan Budaya Maka Industri Antara Sabah Maka Cina Ni Pakan Sang Akok Maka Songan Heka Ataka Magpasian Risab Mahagpot Hubungan Udara Kota Kinabalu Goyang. Rombongan Sabah ia magnakurak memantiri pelancongan kebudayaan dan alam sekitar negeri Datuk Jeffrey Arifin. Ngaka pagtukalan no program pemasialan ni Guyang pagtipunan pemain industri pemasialan kumpulan kebudayaan persatuan perniagaan media maka agensi Abahala. Ina ni menjari mata gamaluhaan pemantugan Sabah amangun jaringan industri di Sabah muka peluang baha umag tawang maka sehek strategik ma China. Sedimin Guyang program pagtukalan risab nebiak he ansun maka cungkin maka pemiaan penyanyi tamasuhul negara Sheila Amza akok maka pahongpot palkalak budaya maka pemantugan. Paremda kayu haka Datuk Japri Matua hubungan udara supaya ini sokong maka usaha mewujud kehandak langganan akok labi heka aamin Cina amasial amenek Sabah selaku patujuan. Sementara HA China Eastern Airlines megara ngondop kararanan paleangan Shanghai Kota Kinabalu 7-2 ngabut mintul lurangan lau sedimina muka pelapayan patui Beijing Kota Kinabalu. Datuk Jeffrey Arifin ngahaka gara inaan ini isun merempak bakan nama ke pihak pengurusan kumpani inaan ini mas Shanghai. Telakna pemohongpotan labayan udara ina ani mustahak akok maka sokong hek magsakap Sabah nabung tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Cina natas maka polojatan kasongan pemasialan Sabah. Maka labi 570 maka 6,000 takka AA masial mariam timpu walum bulan pertama tahun iti pasonga 720 maka 1,400 magbidda maka timpu dalua tahun pelabai. Datu Japri ngahaka kasongan peleangan ina ani akan makasongan ekonomi risab maka maujud labi heka peluang 7 pengusaha pemasialan hotel restoran maka perniagaan tempatan mas Sabah. Kawasan penanaman talun industri akan dipaluhani Sabah susulan kejayaan penanaman talun nina anima pitas yanian tanan he Acacia Forest Industries Sdn Bhd AFISB maka paluas hasil pulangan bayi pain timpu matang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah Sapoda Datuk Bahru Reza Ciprat Asa-Asa perintah lahat amikilan kawasan unit pengurusan hutan FMU hingga gagal dibangun akok ni saharaan 7 Sapoda matujuan panaroman talunan. Ginis neonan Eucalyptus pelita Putina Ani menjari ni tanom utama AFISB penganggantian Acacia Magium ia ni harokan nak miak hok nak sabab masalah panaki. Gini sina Ani taga potensi ni proses menjari katas kayu baruti papan lapis vener maka biopellet pinabilihan mariom lahat risab ni ekspor. Sedimin hei pencapaian AFISB maka tanam 8,000 hektar min 25,000 hektar kawasan projek na. Matanda kumpani na ini menjari pemelos hasil kebun talun akaluha mas Sabah ongkon ni tahun 2025. AFISB butina ani megara amangun industri hiliran but nakilang wener maka pelet akok maka songan heka hasil pakonop min kakayuan min kabun industri Sapoda. Usahai na ani ni jangka muka peluang paghinangan maka mahongpot perantayan industri kakayuan mas Sabah. Mariam soal community project AFISB tahun palawai nia tagaon nompu kampung maka muan manapa atu julabi sangpu maka ruang 1810 Mariam maka lekoman kawasaan hinangna.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Makanak Iskul Sabah hingga kolek tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS Nambungan Pangaji ni Universiti Al-Azhar maka Mahad Kiraat Syubra Al-Azhar Mesir. Ni soho ngak manapaat peluangan untuk ilmu sahab-habna maka mandiri toongan togol meluasan negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali Matotos maka nakiskul maka bea supaya hungun toongan nabung pangaji selagi halam pabalik maghikmat tujuh masyarakat melahati ti'i. Talakna MUIS sidar wangila-ngila kebajikan maka nakiskul ina adi tapai lala mina pengawasan misai harokan maka bantuan pegawai ia maghinang. Masesi 2020 maka 5 ni 2020 maka 6 heka kami mohon maka nak iskul Sabah maka rua-rua universiti ina ani botitui nekot-nekot na dah 20 maka 40 manakala jajahan sangpuk maka 50 lagi maremana nambungan pangaji ma Jordan dengan lala tempatan di pain sangpuk ngibu ringgit atau sangpuk bulan jil bang gagal mayat dak pain bang yai gagal mayat pain mahkamah session atau wau bayi pain ang akun sa taga ayai kawalan misa niya permit kasa anina anini dakwa miak seksen dompuk makasa akta kawalan bekalan sangpuk makasia menompuk makasa nibasa magbea maka peraturan tulus sab peraturan dakayu peraturan-peraturan kawalan bekalan sangpuk makasia pitumpuk makampat maka merusak pemerintahan 500 sangpuk kilogram insalan pemalam maka 2200 tulumpuk maka 6 kilogram gula anu hingga ina ani ayai kawalan takas subsidi maka disita mariam kes yani pinamisaai aku tak pajari hasil pemerintah badan ayai ngek kakawalan yani sita nendean 7 panda awahan magawai maka seksen 262 akta kawalan bekalan sangpuk makasiam on nampuk makasa kes niantanan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau Nur Fauzia Hana Juliti Muhammad Amin pembesar barber sampai pabalik habal mustahaksi program pertukaran pemohon pot pemasialan Sabah Cina kawasan penadaman talun industri akan dipaluhan di Sabah Betina Balahat Kohopiti Mari Sediahan Jenora Mahin Min Seksyen Berita Ehwal Semasa Terjemahan Nabi Hinangku Kandi Malaysia Madani Assalamualaikum.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi di barang sanak dan akan main main rupa income. Maka kalau siaran ini link sama Julia Haji yang merasa ni angka am lagi kuah PTE ngabut ni di segi tu ni kita magapa insyaAllah. Jadi dah kita magpahai kasuli lagi pali buas tanah lebih dahulu jikil selawat maka bang magarib insyaAllah maram di sagunam sang pemakatul loh ni lagi ada kerengai minit min batinaan untuk kita tenang-tenang ninggian waktu maka insyaAllah merumlahan nambalni ai alal akan kita maka paghati pabalik libuas bang magarib untuk dambila pantai barat itu

0: Pakalihon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang asa!
3: Alhamdulillah. Selamat hanoyan selanto waktu magad ni badan seronakan dan bila pantai barat. Magabangi kam minta dang agad basa do waktu isya ko habitu masih lisag. Oh pak, belum pernah reki it minit na lisag pitu 22 minit ko hab waktu isya untuk pantai barat. Jadi sana kan wayan ini sa genom 20 makan 6 minit kohap. 20 makan 6 minit sa genom 20 makan 4. Allahu Akbar. Ingga ya time nya ndak tuh. Sebenarnya tanda tahun. Sa genom 20 makan 4. Jadi ya tah he ta magsul sana kan insyaallah bang ini ya kalagihan bi jadi rusak barang sana kan mabe pasan-pasan ataupun ngongka-ongka bilahi pakai lebih ataupun nalipaun ke menjari dosa masih lagi ambal balubah hala ara kayu umbul sa so, hena paghatian tapi hai kana media sosial betina ni sanakan maai maai na ani asad jaruna jadi alhamdulillah sarangga pagsukulan he kami ni maran sanakan amini sabah VFM hanga bai sabah VFM lagi-lagi na ngunungan aku magsulu-sulu maram seren healing sama ko hapiti jadi ko hapiti suli-suli aktivitis ni jadi tunggul lah sampai sapaliku ni barang senakan haka-haka ataupun ayah napain suli-suli dan segera rurakan penggiat-penggiat seni karya-karya seni jadi bang ini ay, insyaAllah untuk lebih awal itu sapaliku ni kaam insyaAllah mudah-mudahan nambahnya Allah sama minggu hari itu 20 makan 6 hari bulan siam lau sabtu lisa gualu maka tonggak sangom akan bangi badan serahkan ma kawasan Kota Kinabalu itu ataupun magsekotan maka Kota Kinabalu hanya waktu nganda nisagin akan matakah ni nganda anak sian anugerah juara carta lagu artis Sabah musim kasangpuk makan 6 nah anihinang ma auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi menjari risab ndak bi kandi magnyanyata magbabaran ma JKKN ataupun nanganda siaran langsung min Facebook siaran radio Sabah FM risab ma Facebook section hiburan dan music RTM mustahak da RTM klik jadi rancangan ini po khas he pemerintah Lahat Sabah jadi serangah he pengsukulan tam sana kan ai rupain ni hinang he RTM itu sida ahia sokong min pemerintah Lahat jadi anakona ani yuki magandig baha maram ai rupain untuk nabu maka nganda kasongan kemajuan Lahat insyaallah.

Magsukul sa pagbamakale siaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah sarang ayah pinagsukulan deka amsarakan waram waktu itu masih lagi ya nih anakku ngabai sabab ya FM sarang deling sama jadi turulanku lagi min haka-haka pasal juara carta lagu artis Sabah musim kasam pemakon nam tu sana kan anu hingga maduam pu makon nam hari bulan itu jadi sang pu ongka akan ni pag atuan ongka marem juara anugerah juara carta lagu artis Sabah musim kasang pu makan nama antara sang pu ongka itu ya na bukan milikmu ongka Andrus Disyah semarakkan harapan Maximus J komposer maka penulis lirik Maximus J bukan milikmu insini si Rus Disyah komposer Rus Disyah maka penulis lirik Black ongkak katulu bahagia tanpamu kahi ramai sarah komposer maka penulis lirik Edwan Abo ongkak keempat lumagad oku dika Renal Guntabeda artis na komposer maka penulis lirik Ia Candy yang satu Moses Brian Clay komposer Don maka Moses Brian Clay penulis lirik Don mungka nusul mungkin hari esok nayongka anhek kuih nerah komposer maka penulis lirik Clarence maka Bob atau Clarence alias Bob Clarence alias Bob ongka bintang menemani bulan ni ongka anhe Adli Nicholas komposer maka penulis lirik Adli Nicholas Candy Memori ongka an Felix Agus komposer maka penulis lirik Junjun Mawar Merekah Adang Mareza komposer Nabil Syafiq penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar maka pemupus ongkak gasang pu hati bukan mata Narcissus Justin Misin komposer maka penulis lirik Ia Candy jadi ongkak Inga akan menjadi juara untuk minta daniti sari-sari anda tama 20 maka nomor di bulan siam 2020 maka nomor itu lau sabtu lisak walu maka tonggak sangom ma auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah takakam magbaan-baan.

Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Raino ringo humuyun ahonu pamahunan paskon ku I Hendria Neklon Pahulu ahora akasi bonsoi Program pembaliran penambuluyan mensu papasingkotra penambuluyan Sabah am China Libong nu intok penanaman rekatanan industri ras Sabah koyon poyo Program pembaliran dan penambuluyan kawalayan ami industri nu Sabah am China Rayus Piroton kena munduk raratangan nu ulun anambuloy am apakah suang rapan sayaban Kota Kinabalu Kuih Yang. Delegasi Sabah Hino kini tuai nu Menteri Penambuluyan Kawalayan am Libung nu Kinayano Negeri Datuk Jeffrey Arifin nambayara ulun sinimimpung ra industri penambuluyan kumpulan kawalayan pasisimpungan pantatalanan angaho am agensi Sino Kasungkai Tino. Program Minotorono Patandura Panambuluyan Sabah apa pirot rapahinsupan industri ama maruang rapahinsupan nakabaho ambay ararangan pahinsupra China. Suain tora kweyang program Hinopono pinaralan ra Anshun am Chongqing. Liliwara hino China Eastern Airlines Asia maruang rapan sayaban intor ra Shanghai moira Kota Kinabalu duo suku talupan sayaban ra Sangorou kumpani hinopono maruang ra keluahan angukab ra bayan pan sayaban rayus intor ra Beijing moira Kota Kinabalu Rahukonori Datuk Jeffrey Arifin babal hino inayam rapat nu pahambatan ambay ratayar pengurusan nu kumpani hino ra Shanghai. Rahukono poyo pamaruangan rapan sayaban rayus akasip kapio ulukono rapat nu pamalairan tahun melawat Sabah 2023. Libung nu intok penanaman rakatanan industri ras Sabah koyon poyo. Itu nintaran rakan sena suku nu intok penanaman rakatanan industri rapitas. Ondo tinampilanan nu Acacia Forest Industries Seri Berhad, AFISB. Pengurus mayo nu inan ang muasa kasingkatan ketanaan negeri Sabah, Safoda, Datu Bahrul Razak Cuprat, alansan da perintah negeri. Amahuang apatak ra libung nu unit pengurusan hutan FMU ra Ika Pinasingko Tras Safoda sokon ra intok penanaman rakatanan industri. Raino tahun no Eucalyptus pehlita asuang tinanom no AFISB malit ra tahun akasia. Ondo atatalai sokon ra karatas baruti papan lapis venir am biopellet am talanon ra randalom am lusar no pamahunan. Liwarahino AFISB nantanom ra balung ngaribu hektar intor ra dongo param limo ngaribu hektar intok nu projek hino. Itu resna pasau krisilo ra kumpani apasilar umas nu umo katanaan asuang kapio ra Sabah insom na tahun 2025. AFISB reno asia pasingkot ra industri hiliran kono kilang venir ampelet ra ingkota pasok ra tetahun hino Intora katanan industri Safoda atetelai talanon ra loho asawat. Itu pun amin supapalera keluhan pangkerajaan am apa ingkota ra industri nu tataun ra Sabah. Projek AFISB ra tahun nekesaide pinaralan ra onum ngopor kampung am nanak rakan sen dan nekesail opor am 2000 balungatus ngaulun ra landalom am libung nu intok hino. Susumikul nu Sabah hinisupan nu Majlis Agama Islam Sabah MUIS sanunggu ra pengubasan ra University Al-Azhar am Mahat Kirat Syubra Al-Azhar Mesir kini tak otontong mubas am mahalung ra babar ra buai nilo sino ra intok hino. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali Nambala ilo kasip am mengura pengubasan am muli anak ra pantalima dan suangan ra negeri hitu. Rahu kono poyo MUIS rayu sahalung ra kebajikan nu susumikul. Rata tahun 2025, 2026, atus 2024 ngolun susumikul interas Sabah dan nunggu ra pengubasan da karuo-ruo nu University Hino di luara operam lima ngolun poyo mubas ra Jordan. Popornur lio kupoyo ahora akasik bonsoi. Program pembaliran penambuluyan minsu papasingkot ra penambuluyan Sabah am China. Libung nu intok penanaman rakatanan industri ras Sabah koyo on poyo. Inunio popornur ahun pemahunan intora radio Intora Sabah BFM kasarulaan rahumurut aho hini riki romos raho rijenio ramahin Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, Kansan Rondom, Kansan Naki Dengar Rasa Babi FM, Kansan Lulaan, Nahun Murut. Pasti nak kalian takkan onsoi, orang itu bahagia pekaka, orang kata lura minggu. Nahun do raka dongo peram telu hari bulan, na bulan ke siam dongo ribu dongo peram monom. Aka wakai rakoni Hendra Neklon, segera kapa paran mesiaran takara jam ke siam ralon dom itu. Maka raka tutunan bahagia-bahagia takkan musimin amusimat, na pura jam ke tulu dongo peram donga mini, takkan suku timpun wa azan isyak. Dan libung no kota Kinabalu, amitokon undo nahun do, ina tangan undo kena pasal lain mai ratu gerno orang kata lura minggu bahagia bagaka jam ka belur alondo makondo ina tangan rimbai pahilion amlan sanaura akau kerotan kiringo segera ke paparan siaran kena sumimpung maya angundi sumilangan mai rabilin tarin meyondra sabab BFM ralondo hitu amrai sakan kiringo rimbai rimbai hitu rimbai intori Daniel Ison Angkorom dari rimbai ningkalanan ra inda kena pantaman dari Resal Fred Ijaisa Ampalang dari Mbai Amaluput Ravayaku.

Sunu rekasaukan dako param talu ariberan sila kalimo 1900 onom ngopor amsiam Majlis Gerakan Negara Nembal Rafal Sapa Negara Moligan Rarukun Negara Rako param talu ariberan sila kabalu 1900 tulu ngopor Rukun Negara Binatikan Rakoyan Mangunsu Rakan Sayan Domo Magun Malaysia Lima prinsip rukun negara ti yaginyo kepercayaan kepada Tuhan Pogonong itakau unsuon Mokonora ugama ampangin tapatan sigikama kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja yakinnya tinggal airu pemagunan takau. Pator gemagaya takau ra raja pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong itakau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah kuaruka negara tipenetikan. Mengurumat amam palio. Mak Raginio mengaruh rakan saya Dewa Magun Anansi.

Kalinutbulo. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh mambal arah tanak panalonggom takau, amun kalau manggal arah undang-undang ru penembagan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mangaro arah takau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragini takau manirong ramamagun, ondok mengurumat am tumutun dekau layan, rondo ambo.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ami obakai na ito narigomiyon rimbay intori Che Gusti Benjamin Kolondo bilin na malabusan nang ipita kara jam ka tulu talong ngopor ngam ni tra londom marapagap hakate ka musimin na muslimat kan sana para landra sambayang muyon kono rapina bala kura ito ni pagkabaga ka jam ka balura londom kondo ina tangan rimbay pahilion dua rimbay pahilion kronom itu pagkab kaka karo rono nasungkai tra ingkalan no sangulon ruando jadi rimbay era londom itu rimbai Diana rimbai ri Atin Balon rimbai bi rimbai Jumera rimbai ri Jerry Kulobon jadi abli kono undian miun ra Facebook TikTok kulikona WhatsApp ra kusung ronda siam apat siam kusung tiluk balu na prajam ka balu ra londo amitu bahu bahaga bagaga kono kondo kula-kula intok kono pinabala angulu no rangarangan takara media sosial mayar kono na pabalaan ondo pinasila no kapisa na hilong ra babal no kawana na Malaysia ondo na pabala ra kinabalo angulo awas mahalo amahanit inilayan nasok ra kula-kula negeri kono Perak Terengganu Pahang Selangor Johor Sarawak Sabah Pahakapakaka Sabah Salora Asak Pansiangan Teno Mambakut Beaufort Kuala Penyu Keningau Sepitang Suk kono rasandakan Yuhino Tongot Kinabatangan Amra Tawa Bahag Pekaka Serora Kono Kalabakan Nuli Kono Am Tanah Pasir Simpungan Labuan Makina Waloh itu Nila Nasauk Suku Rejam Kasiam Ra Londom itu jadi lansan Ra Tiak Penuh Intok Muyo Nang Kiralan Intora Intok Pangkerajaan Muli Rapahun Lansan Ra Kono Onsoy Onsoy Aka Suku Ra Aunyak Penuh Intok Sukuon Muyun Bahag Pekaka Amra Setakan Kini Ngora Rimbai-rimbai Itu Rimbai Nentaman Ri Ebi Suhaibi Abir Sangulun rala asandong itu ada era nebawan. Misal penam sangulun yang ngubas, kapam sangulun guru cigo pahaga-pahaga. Rimbah itu Rini Baino nantam Ri Ben Simon ringhok muyun bulintung ansayong. Sudah bahu nurimbai kandui lumayau Rini Bari Syahrudin Ampak.

0: Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri timug ramapalo intora timug ondo matamis onom suku balunganggala songorau maukop noyo ka inum ratimug nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaligagandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondori nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan duka ligaganta kau mulu pio bubua ondok jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ra limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu guna kariri tipun duka ligaganta kau suang nano matang net keran. Malisun gumai makapal ama pajak atan matang balon takau ikinyo lalaing inggalarin sumuroi sor ralisan rupaloi magalung raka pasawan ruinan am masalok manginjagup silin arung am kabang rapunutup muka mulukoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakau matuan nayuk masalok lumingat arakaligagan rulalaing takau. Ripakin nibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar, ru paminawan nilono maka kapaganan.
1: Kami obaka hinyo kono kula-kula pambelaan rapat no kono lisun raka pohino bahaga bagaka jerebu raraino nga maya ra kono nahilayan ra status no indeks karamalan no angin ondo na pabala ra nasuangan no into kara Sabah raino bahaga bagaka ra kono bacaan IPU alintanga. Lintang tu bahagia bagaka kategori na tu interali mengopor mesa suku atus bacaan IPU hamano kono hino taka pono kono sinusu apakuling ra kono activity ra lusar no pahun kono rayus halung ra kapihahan rapat ano kono patno jerebu kapam listen tu ra raino jadi ni bahagia bagaka kula-kula kono ra kono bilin kapihahan rita kakawi mihdo peyo na perjam kabalu ra londom ina tangan rimbai pahilion bagabekaka rilo ku peyo rimbai e ra londom itu rimbai ri atin balon rimbai ninggalanan ra diana rimbai bi rimbai jumera rini bai ri jerry kulobon jadi boleh ngundi maya ra Facebook TikTok uli kona WhatsApp news Sabah BFM jama ka tulapat ngopor am tuluk ngamini teralondong bahagia-bahagia hitu rimbai intori cikgu kiri jek nakalisar bagu.

0: amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

rimbay pahilion pagkakanya itu dua rimbay naringom yun dua rimbay kuno inggalan no sangulun ruandu pagkakakakondo kuno pahilion kurondom itu rimbay Diana rinimbay ri Atin Balon rimbay bi rimbay Jumera rinimbay ri Jerry Kulobon jadi kondo timpun segera jam kapal dapat ngoperam 5 minit ralondom itu pagkakakak pengataran miun rakono undian ra Facebook TikTok kulikono WhatsApp kusung rondo siam apa siam kusung tuluk baru ra kono dua rimbai pahilun ku random itu alu ayak pahak kebegaka bati kenyak rimbai kapo ambi hinoyak kono pakuan miun kono angundi ra dua rimbai mondo pahilion ku ra londom hitu jadi kan senyak pono rarangarangan taka ondo kono raino angkilingo maya ra media sosial nusa BFM makondo rangarangan taka ra TikTok hai kan sen ra londom ra miun kami pahagap kaka melansan au kono insupin miun au prayo ra link nu live taka ra londom hitu pahagap kaka ngibit taka rangarangan bokon maya kono sumidangan ra Sabah BFM ra TikTok nu Sabah BFM uli kono ra Facebook live maya ra RTM klik uli kono keringahan miun maya ra Astro Balu Tuluk Kusung ra siaran nu Sabah BFM arli aku payo rimbai rimbai Diana rimbai ri Atin Balon rimbai bi rimbai Jumera rimbai ri Jerry Kulobon liwang kliman da kono undian no rangarangan takaronom itu pahagabakaka pasal lain ko rimbai no nasok rejuaran ni datangan rimbai pahilion raminggu nakasel tili merimbai antanom rimbai kono ndo ahulit nasungkan da sangulun kalawon numoro tininggalanan riantanom masudah bahun rimbai interi razimin ribin indak sayang jadi nasuangan rimbai rimbai no pasal lain ko ronom itu pahagabakaka rimbai rimbai kono tajuk nano ing galan no sangulun ruandu itu nintaran da kena tema anu inatangan rimbai pahilion dalam nabi tu bahagak kakak rimbai onda hulit nasengkait ra sangulun ruandu ininggalanan ri Diana Jumera ringhot takah.

yon, pagabagakay na ito, kung na rin ko mo yun, rimarimbay onsoy, pinasalula ko, rimbay ang tanong, mintori Afizal Kiko, inda sayang, mintori Razimin Ribin. Jadi, Reno, pagabagakay na tangan, rimbay Pahilion, rimbay E, rimbay Diana, rimbay ito, rinimbay Riatin Balon, rimbay B, rimbay Jumera, rinimbay ri Jerry Colobon. Jadi, abuli ko ng undi, teponyak E, kapam B, ra Facebook, TikTok, kuli ko ng WhatsApp, no Sabah BFM. Makondo kula-kula, makondo undian, ondo ini tara no rangarangan takara, lo nam hitu, pahaga-pahaga ka. Suntara kuna undian, akondo yak puno bilin-bilin. Hitu intori Jong Jovi, kan saya na londom, kano DJ, pilihan ko rimbay e, pengkwanangan riun. Nilo ongon, kan saya na bertugas, DJ Henrya, pengkwanangan, akondo yak puno pitakilan, Robert Berto, Ipol Irik, kan saya na londom nu oro ka talo di Genria. Kami nurang-arangan sama BFM onsoy kena pengkonangan. Hitura WhatsApp nu sama BFM. Kan Sandra Londom rangan takkan niti pakong itu ada kampung Kuala Kahaba undo Asia mayang undi ra inatangan rimbay pahilion ra Londom hidu kono ora katalu amang undi aura rimbay bi rimbay Jumera kan Sandra Londom di jang keraja rasa BFM ra kota Kinabalu kasalulaan dah nunguru tra tukir-tukir nu Londom pengkonangan rangan takkan Floreta Kinajil. Hai Floreta, rimbay pilihan ku kono rimbay E pengkonangan. Connect pa no rangan takahito, Peter Gabriel. Hi Peter Gabriel, mangundi ra rimbay e pengpanangan kano hinyo kula-kula comment no rangarangan taka ra Londom hito, ra TikTok pa no amakondo rangan taka MM Suk ra hito ni nangundi ra rimbay e nakaya ni rangan taka muna kapang pa no asihanyak pa no ra rimbay e ra Londom hito rimbay intori Atin Balon Diana kono. Jadi ini apa kabar kakak? Makondok patimpu lolono talong ngopor ngaminit. Pangkataran miyon ra kono undian ra duo rimbay pahilionku. Rimbay E, rimbay Diana, rimbay B, rimbay Jumera. Toilet rumbang rimbay E kono. Hit rimbay E. Jadi ini kula-kula undian nondo napukuin terarang-arangan. Rayus angkator ka ra undian nakaya nurangan taka. Ra TikTok rimbay B 225 kan. Main kau nangar main kau ibah gak gak. Itu kau nala pon tak kara kau nopo sindangan entak ka. Liliwa nung kora kau rimbay rimbay anu murut. Rice tak ka liliwang kliman payora kau no pahaga pahaga tak bokon mahuang ra kasiha nu huang nilo ra rondo intara dua rimbay pahilon kau nomo itu pahaga pahaga ka. Kini ngot tak kara dua rimbay rimbay ra huangku ra pahulili pahaga pahaga ka. Popular nak tandul kapio salak ka ulun-ulun numurutnya kulun-ulun dusun ulun-ulun kadazan puno asihan dari mbah itu nak ini ulun-ulun serara semenanjung ringoh miyun baga-baga ka rimbai intori Maxius Gaya rimbai Umi rimbai intori Ebi Angkaas rimbai Brenda keroron rimbai puno ahulit sungkait ra kono ruandu ninggalan dari Umi Brenda.

0: Timpakon rangangai calon paparisan. Kasokan El Nino tinumalingkun nayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulinto paparisan kalo malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano naka bagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat, kapal pandang masaw.

0: by Pavilion.
1: Limbai bai Leon, jam kapalo dong ngoparam lima ngam ini terlalu dom hinata tanu mayra studio bahagia bagaka ngaraka poko no parison ku rakula kula poyo undian nuna poko interarangarangan terlalu dom hitu hitu pasko ku lohon nuhata no orang nenso bahagia bagaka undo pinasila no ina dan nguasa industri geta Sabah LIGS susu nuhata siam ngaringgit opor ngosin sakilo kapingan ikai nof grad kesa lima ngaringgit apat ngoparam mana ngosin sakilo kapingan ikai nof grade karwo RM4 lima ngoperam siam ngosin sakilo kantaran grade kesa RM5 dong ngoper ngosin sakilo kantaran grade karwo RM4 telung ngoperam telung ngosin sakilo si karap RM1 dong ngoperam siam ngosin sakilo jadi nyo pahaga bagaka lohon hata ondo pinasila no ina nanguasa industri kita Sabah LIGS lohon nora oro nunsaw dong ngoperam 4 hari bulan rabulan ka siam dong ngaribu dong ngoperam monom nahon dora oro ka apat raminggu. Jadi ni apa harga pegaka? Harga tertunaan dan rangan-rangan takau untuk Kelly. Moy, kono pantalan rahata ra orunun suau. Rusun kura ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion kerana itu bahagia bagaka rimbai rimbai A rimbai Diana rimbai ri Atin Balon rimbai B rimbai Jumerang rimbai ri Jari Kolobon kelak-kelak payo undian napuku antara rangarangan takara londom itu kan senra londom rangarangan inaya semidangan mayat Facebook live no Sabah VFM kan sena londom rangan taka hitu sabing kanggot megawi nurangarangan kono sabab PPM pasti dengan antaka onsoi rimbai pilihanku ralo nom hitu kono rimbai B hinyak DJ pengkonangan kono pengkonangan yak penurion sabing kanggot kondo pitukilan rimbai E Jabi di Kambrin Damin Gunting Josi Mindong kono yak penurangan taka hitu Ibramat Akib assalamualaikum salam kono intara bandaraya Betaling Jaya Selangor ra londom itu kono nangundi ara rimbai rimbai Diana hai kan sen londom darangarangan taka Elizabeth Bird Roman Rings kan sen ra londom kono kan sen remin kai pah kapaka melansan da kerot kawan kidingo sukar ka paparan no kasal anah nomorot cempaka biru rimbai kono pain konangan kono yang penorangan taka ra TikTok no Sabah BFM Zeti kapi okey no rimbai kono makan yak penok raitu ni inggalan no TikTok no rangan taka mana-mana yak dan ngundi dari rimbai bi rimbai jumera jadi ni apa hakap kakak karuro no rimbai peno kono aswang peminat jadi kelima nik taka sekunapo raka paparan pangalapan kurang undian rajam ka balu apan kong param lima ngamni terlondom bahagia-bahagia kakak ra kono pasal lain ko rimbai anda asok ra juara stay mansor rimbai kono Cik Lufia kan sen ralondom riun DJ hai rangan takai itu intro Johor Baru, pengkonangan. Nang kini ngerasa babi FM kasalula anoh nomorot. Melansa naura yang kayu pakai bagaka. Ansian dan sukaran nak kawan kini ngora kawin nuri marimbai pasal lainku. Ra londom itu pinelarku ra kono playlist. Pang kini ngahan takara rimbai ra londom nu orang kata lura minggu itu. Jadi rosan taka ra kono kini ngopo yora rimbai pakai bagaka. Nasuangan nuri marimbai ra londom itu pasal lainku. Huli tra inggalan no sangulun ruadu itu ringhok teka rimbai pantaman tri api yang susun Helda Robert Dayang Herida sunan bahu no rimbai intori Nordin Palanuk Jessica

Bahilion, pagagak Rimbay E, Rimbay Diana, Rimbay Ri Atin Balon, Rimbay B, Rimbay Jumera, Rimbay Ri Jerry Kelobon. Jadi ini apa pagagak dua Rimbay Bahilion Kerondom itu asuang rangarangan teka Reino menangat rokok nu undian nilo mayara TikTok nu sabab VFM kula-kula yang terakhir no pagagak Cik Lufa, Miss Juhria Gempuan, Yana Mandua, sanglorangan takar itu ni kan dok binati keninggalan tu, Dizo, Dayana, ondo kami ni lo nangundi ra Rimbay A, liliwat ra kon dia penuh rangan-rangan takar ngundi ra Rimbay B, Rimbay kono rangan takar itu Pilih Boy, Christy, Justinus, Tuju Joakim, Ukti Villa, kami ni lo nangundi ra Rimbay B, kon dia penuh rangan takar, ra lonom itu pahaga-pahaga. Nur Cantik hai kan sayan Iwing kono Rimbay A Saini Golok Rimbay A rondok puyo TikTok na tu kau lagi kono itu inggalan nu TikTok na tu baga-baga ka Rimbay A jadi nio kula-kula pilih nu rangan-rangan takara londom itu nga aun Rimbay sok la juara tutunan takal 5 nga minit intro rahino angkini ngota kahaling Rimbay baga-baga ka itu Rimbay Rimbay Nordin Amparang Homion Rimbay no Betty.

Ami bahagian na itu rimbai ondo na sok rejoran ni natangan rimbai pahilion ra minggu hitu rimbai ra undian e rimbai diana rinimbai ri atin balon jadi pengkuanangan kono marimbai no rimbai hitu pono inaya ra live takara ra itu ni pengkuanangan kuramian kawi pahaga bekaka sumidangan ra kawi no platform media sosial no sababi FM mo kondok ra TikTok mo kondok ra Facebook live pokon yak pono maya ra WhatsApp kiningoh keli rangarangan taka ra radio ra kerita ra raino saya terakhir nak pakai kakak sama BFM pun ari ngomion mayara estro balu tuluk kusung RTM klik jadi nio alu yak ra raino pakai kakak keringahan miun ra kono sama BFM kasalulaan rahu no murut jadi ra popon minggu itu pakai kakak ro kau nom ra minggu itu rangarangan taka inayan ra libung no kota kinabalu abuli kono matong moy pahilong ra rondo boyo program ondoman no RTM Sabah pakai kakak yo hino anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka opor amonom kapam sabiton ra kelas opor amonom ondok man ra dongo opor amonom hari bulan ra bulan kasiam ro ka onom ra minggu hitu jam ka balu talong ngopor ka minit ra londom ra auditorium no kapisan kalayan am kesenian no pamahunan JKKN Negeri Sabah am ra panuh hino bahaga bekaka okondok kono opor merimbai yang bayar aku no komposer no rimbai-rimbai ni lo bahagia berkaka ahili rapat no rondo anugerah rimbai no Melayu bahagia-bahagia ka ondok pasal lain ra Sabah FM jadi ni manungkor taka nak takaran sungkor rangarangan taka rayus kena pasingkot ra industri music no pamahunan taka hitu nak kaya ano yo bahagia-bahagia rimbai-rimbai etnik rimbai-rimbai no murut makondok rangarangan taka rimbari mana kabahu palirai itarin myon ra RTM kono ngibe da kono pantiliran taka random itu bahagia bekaka hirani ku aka ra duo rimbai rimbai nak lair intori merais pelanduk kapoi kapoi paparin bahu no rimbai intori Joshua merais ondak pena ahuli terasa ngulun inggalan nurwando ninggalan dandri ilau ini kanser ondom kanser nanti guys nak kita rakoni Hendra Neklon kena alasan on soira kena pahinupi muyun ralo nama hidup bahagia bekaka.

kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino ra Sabah VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onsoy.

0: Kopi serangan datu tuang tabit Malaysia madani. Baina kita hong ditikabari no kayunan pulang besan kui Floris Philip. Kopi gulu da pangatulu da kabar-kabar. Aba bayan pegialanan pepegirut ketombulian Sabah, China. Kayunan pananaman talun pemerudan man penggoyo i Sabah. Kabar pen penuh. Aba bayan pegialanan ketombulian kawasanan pemerudan i Piolitan Sabah, China. Montok pepengkawas ketembuluyan tutup membului pepegirut piramutan tawan Koti Kinabalu, Guiyang. Delegasi Sabah binoyon di Menteri Ketembuluyan kawasanan koyonan peseri Lipagun, Datu Jeffrey Arifin. Ababayan pegialanan ketembuluyan kumaid Guiyang Lilo menimung pepegirut pemerunan ketembuluyan tinimungan kawasanan kaisan pemadagangan media agensi gehempit. Asiliwilat dadun pepenggayok kentutunan Sabah menuridong piramutan pemerunan mengungkap kesiwatan pisakudungan wagu miampai pedoko koruhang strategik i China. Soi ke Guiyang, babayan pegialanan dilo, pepohempit Ansun Chongqing miampai kehempitan susuminding lintutunan pegun Sheila Amza untuk pepegirut hal kawasanan kepentutunan. Id isa kaintalangan Dato Jeffrey Minaboros piramutan tawan oso kayut sakadungon miampai ninggi saman papaharag kepakianuan tindalanan may lobid agumo tutu mambulu China memilih Sabah soy ke koyonon ketembuluyan ninggi saman dilo kalansanan insan-insan papahingkawas ketembuluyan tutu mambului manahak kesedangan kema papagirat pemerunan koyonon manakadung katilambusan wawayan keke Guiyang. Damatilo China Eastern Airlines mamalan memeruhang keseruan ketuludan Shanghai Koti Kinabalu kumat indua gisem intelu sangadau. Soi kemamalan negi mengungkap wawayan miti lembus Beijing Koti Kinabalu. Datu Jeffrey Arifin Minaboros palandilo pagiba barasan id piruban miampai bagian penguludan kompeni dilo id Shanghai. Nokain talang nukidaw kepagiratan piramutan tawan miti lembus kiguna montok menakodong kepesediaan Sabah meneguang tahun tumambului Sabah 2022. China ketimporan sebagai pengusup kebagulu kesunyian ketemulian Sabah miampai lebih 500,000 korikatan tutumambului intimpud walutulan kepagulu tahun diti nokain kawas 2,600 numpiagalan intimpulit mibagal tahun nakatalib. Nakabaros lagi di Dato Jeffrey kain kawasan ketuludan miti lembus dilo kapain kawasan lagi ekonomi pegun Sabah pepaharo lebih agung makasiwatan kemat mengusaha hotel, restoran kapadagangan no koyonan i Sabah. Koyonan pananaman talun pemerunan man penggaya i Sabah. Susuhutanan kinalantayan pananaman talun dilo i pitas di nuludot Acacia Forest Industrial Sendirian Berhad, AFISB, di kapanahak keuntungan katalib timpud otua. Mengulut dagaya lembaga kemegotan ketelunan Pegun Sabah, Sapoda Datuk Baharul Raza Cuprat Kikalansanan, Perintah Pegun kanu mengadang koyonan unit pengeludan talun, FMU, di tahun keburu untuk ketahakan kemas Sapoda untuk hentulun penanaman talun dilo. Spesies Yoklepus pelita bayna diti nasilun tetanaman kepegulu. AFISB mentok mengolon Acacia Mangium dit pinatingkot magisusuhut mantana kebelingkangan terul. Spesies dilo kikamilaan takawas mantara basai, sumiliu karatas, kayu baruti, papan lapis, vener, biopelet mentok pemadagangan dimostik padagangan di labus. Mentok dilo kina gempatan AFISB madanam 8,000 hektar mantar 26,000 hektar id kainan projek daw. Pepasilu gempati dilo sebagai papalabus hasil ladang talun bebas takawas id Sabah gisem tahun 2025. AFISB Bina Diti Mamalan Popoburu Pemerunan Hiliran Bagal ke Kilang Vena Pelet Montok Pepengkawas Gatang Kayu Mantad Koyonan Talun Pemerunan Safoda. Ninggi samandilo piki kira mengungkap kesiwatan keraja Pepegirut Piramitan Pemerunan Kayu Id Sabah. Muntuk hal magigyan, Project AFISB to nakatalib papahampit anam na hapad kampung nakapanahang kasanangan kumalabid hapadam 2,800 magigyan isuang pasarili kayanan kapagiratan.
1: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Susumikul Sabah di Kanung Gosinan mantan Puruan Agama Islam Sabah MUIS di mengoput pelajaran Kemaid University Al-Hazar Mahad Khirat Shobra Al-Azhar Mesir pekianun memenggunakan pihak kesiwatan mesting lontos senang memegampi kegiratan tinan selinaid di Labus Pagun. Bayan Tupisir Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali pidapa pensel susumikul di kehampit osokayut meningkanan pempenu kumaan pinsinglan paguloy gumuloy kumaraja kumaid magigian id pagunditi. Nakaintalang nagidaw, MUIS kasasari manantog katundudan susumikul dilod o gumpi mayad pangantangan miti lombos o mayad pahumpan tupisor di pinakaraja. Muntok sesi 2025, 2026, ginumutin sanan susumikul Sabah id kedua-dua University di Labayna, korikot hatus 2040. Damot, pikikiro 2025 susumikul, masagan mengaput belajaran id Jordan. Bisa kedungan University Malaysia Sabah UMS maya fakulti pemuteraman Lestari ketinanan ketundunan peganakan angkatan tentera bakat KM Mawila 2 Sandakan mengungkap kesiwatan kondolihan pinsinglan pemuteraman Bobeswago maya projek hidroponik pintar sawi salad. Petulung longkod kelastarian libat sama masyarakat UMS Dr. Awang Sufian Abdul Hamid Binaboros projek dilo menahak kepailan teknologi hidroponik pemampur bakat sebagai kepersediaan meneguang timpun kepinsinan. Soi ke menguntung kesiwatan pemutaraman sebagai kenunuan pemeruhang, soi ke menekodong linggi saman lit kemayon tanaman dapur. Projek hidroponik pintar sawi salad kigatang hatus dua nopo dari beringgit tila nopo ngak kosinan mantan Kementerian Ketinggalan. Pinagiro tilo katimpun tulan kasiam nakatalib gisam tulan kelima taon diti papahampit hapadong walo tutumanod. Damat tilo mangulud projek Dr. Siti Suliza Selamat Minaboros telusiri pisinglan pinagiro mentok pemagampot projek dilo. Papahampit tilo menunuduk UMS id kagaran terul hal kapamarumbak tutunaman Teknologi Internet of Things, IoT, Sistem Hidroponik Kapadagangan. Tutuman lagi anuan dot kepailan karait pengeludan walaid otomau sistem penanaman sistematik. Saya ke tudukan lagi meneribau ketinggalan di keimbulai selinai timpun penanaman. Pangantangan misusut pilagirot menonoriuk untuk terau kaiso kelima. Damat menonoriuk memusid pangantangan sekukurin insan sembulan. Muntuk menantud o sunang kapapanahid penanaman om nunu nopo kebelingkangan anud seribahan tersisikap. Sungulun kusay nakayanan di danda hapun ribringgit teko pentulan manjilo nung aw kabayar danda dot good section tawaw sara minangakun nakasala kisangan babarang atamangan aiso pomit. Kasalaan dilo dinawa tuman section duna hapunamiso akta kawalan bukalan hapunam siam anam na hapunamiso binasa miampai goturan telu sub goturan satu goturan paramangan bukalan hapunam siam turun hapunamapat. Kut mina merinta 500 kilogram tumaw pagansok om 2100 teluna pada malam kilogram gula babarang tabangan kisubsidi sinita id case dilo niman lucetak mentok silihon hasil perinta babarang akon ke tabangan di sinita pinatahak kumad bagian pemadawan tumal section 262 akta kawalan bekalan Hapudam siam anam na hapudam isa. Kes nulud dot officer mamadawa GPDN Rantawaw Nur Fauzia Hana Juliti Muhammad Amin. GPDN pilapa pensel bagian daw amu misakodong kumat anggodonggot bagian dit kahampitid kasansalan kasala mumaguna babarang tamangan kisubsidi. Idpompusan sigutok kawagutitulod at kamar-kamar. Ababayan pagyalanan papagirot katamulian Sabah, China.
Koyunan pada naman talun pemerunan man penggaya id Sabah. Ingka kanat kabar nulu di Jenora Mahin, manta section berita ehwal semasa, pinadalin di Albia Justin, mentok keselimbahan berstusun.

Hai, kabisarangan datang tuang kemari di kayo, kabisarangan makinong kawago, ditit keselibahan beres dusun, tatuang tarau ke talu, kadua dah padam talu, datulan ke siam, 2002 dah padam enam. Alam sanda datang sesenang tako, lidah setinan, sundong pengkuru napot ke ngayong-ngayon tawan kaya, lalabi na untuk timpul itu tu kakal padat haraat magalisun, lisahok. Alam sanda tamangan toko kapiat kalidasan tinan menginum waig togu mo waig dit kabagal kya mga kanta kanon di talidas asasanong tako dah miyampay dat paganakan tanganak tangatambalot miyampay lagi karadya di kita daw isan pa kago kabisarangan natutuwang kumaliri kayo pansiko to makinangon di kaslimbahan barastusun papirang ako ni kayo sinig pamalihis at ginawa alabat yasun kabisarangan natutuwang lagi kumadiya pansiko to makinangon may pagya di kayo tep tep share ditit kaslimbahan barastusun malusin mall alumis ka na bayan na floor ka na pansiko na malusin piltala kadila Pusiko follow-follow. Pusiko like-like. Share kawagun itit kasalimbahan berususun. Ami Mocha Latte. DJ Tatuang aminato kudag kerongo dit sinding semandak Rumandawi. It baru kadaw. On tangan pentino kya. Ami Lucia Bibi. Kami serangan da Tatuang di Jeff Loka. Kami serangan lagi kumadia. Lucia, kuna-kuna na kabar nyo. Ba, poprong kuli kayo da sinding. May dat aro batin po. Paparang ko sinding, iti sinding kapagulo, nga pagulo di kinang hapati.

Kali ke kanan mabaguna tumaw pagansok di miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol, am nagi terwal tundu-undu. Tumaw pagansok di miguli-guli minan guna o, pasiti man patamo am alanan tumaw pagansok di tuwagu. Sekiro, tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok, tumaw pagansok araat at kasingudan. Pagumulisun masah palasuan, watik data kanan dit ansakan adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am kakanan takanan dit ansakan ngao angot tu sabab dat mumu takanan dit harahirit tumaw pagansak. Kapakakanan olidas, tanggungan tensanak.

Dok, menitam na ko jam ko siam do da hopadam turu minita za tuang. Amit masada, mikir ang di kasalimbahan baris susun. Pasi ko dat ogi gina to mga malta may gya tep tep kya. Lagalaga tan mintadas. Pita kilan, hai, kapisarangan na gito tuang am tabi, bibabasa na gi kumadiya. Pasi ko, pita, to tep tep kya, pasi ko kumadi kayo dit. Masa pad makidong otika sa limbahan berususun i Jesus Gasing kapis na nga nagi kumadiya posiko to makidong o tabi na ikaw kanjurat anugra juara carta lagu artis Sabah musim koha pada manam paharan dat kadua na pada manam datulan kesiam diti untuk tarau koonam diti rikat jam kewalu taluna pada tatuang Datilaid Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Bila kau tumalu dat program BT, miapaid keselimbahan miti lembus, mayad Radio Sabah FM, Facebook section hiburan music, nagiid RTM Click. Apa bayan apa ditinga? Awitan pidatama dat perintah Pegun Sabah. Adalihoy may hilaid JKKN da tarau ko onam litik ya tu harat pialaan anugrah juara carta lagu artis Sabah ampi pira tu seminding dot magiala dot untuk dila Zura Zur kabis terangan lagi kumadia posiko tu makidangau lega-lega tadi kayu tap-tap ya Share teka dong aw kapo naka follow di Sabah BFM nga ba may gya follow.

0: tips magkikitwaig. Girata na panampan dat paipwaig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datwaig. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusig karita. Gunaan at bagas, waig pinanusid sada, piyak, rapaon, kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan, lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manupo. Kadapad sud alay tamat. Gunaan na produk dit kasanang dat mangalud bil latirik.
1: Hi, Margaret. Kabisarangan lagi tutuang kumadiya. Pansi ko itong makinangaw. David, kabisarangan na tutuang. Susunang ko itiya lang sa natiyang nga asunang. Abi Uncle Janggut, kabisarangan na tutuang DJ. Dumaron tibay na hiti kampung Kuala Mansok, Tambunan. Amo di ka pumutong dat suab ka daw. Aduhi, kaya ko rin pa di akong katamadan dat amo mutong kaya. Ko rin pa dumaron di kaya. Pansi ko, Uncle Janggut, i-Kat Duli. Hi, kabisarangan na tutuang ni Jeff Law. Kuro-kuro na kabar no ka. Hi, nag-i-Kat. Kabisarangan, masasarang iti. Pansi ko. Pansi ko di kayo di masapadat. Makinong ko sa limbahan, baro susunit eh.

Tapi kau kanjurat kempen menelur raha PPVM yang paiso kadung karajat unit tabung raha walai pengobatan Queen Elizabeth II. Iti napot program kempen menelur raha diti. Lagi pahara lagi program jualan raha madani. Dut kedua nak pedam turut tulan kesiam diti jam kesiam dut kesaban. Gisem jam ke telu sesedepan dan tilai Dewan Serbaguna Vista Minintad Pinampang. Kempen meneluh datrah menagi program Jualan Rahma Madani dan kedua dah pedang turut tulan ke siam jam ke siam dan ke soban gisem jam ke telu sesedepan dan tilai Dewan Serbaguna Vista Minintad Pinampang. Lapan itu lun kiriman, saya pernah luar daerah. Saya ke mereti pemuali barang madani, kia. Jualan rahma madani. Lili, kami serangan ada tuang mantap dah Nelly, kadau. Posisi Nelly tu makin dengau. Kami senangan kemadia Josie, ponsi kau tu makin dengau. Abi majakong majuna, senang tentu orang terawak terlalu DJ. Tambah leti Sabah BFM kaditi. Lagi Terry Tigabil, ponsi kau tu makin dengau. Jena Takag, kami senangan tentu orang DJ flo. Kemudian senang tambah leti Sabah BFM. We good, ponsi kau tabi pembahasan kaditi. Abi Josie Mindong, kami senangan tentu orang DJ flo. Abi senang tambah leti Sabah BFM. We good. Tabit pembahasan ponsiko lagi kumadia Josie abi Miss Karina Nina asalnya tetuang DJ ka asalnya tetuang lagi abi Kanomi kakak tela kami serang ada tetuang DJ ka kami serang lagi tetuang kumadia ponsiko mai di kayo tap lega ten minta das perikata gisam dat lima dapat ke tetuang baina. Justin, kami senang ada tuang madia pun si kau tu mungkin dengau. Ami Izan, dumarun nama ti keningau bayna ka. Oh, kyo, dumarun ke Izan pun si kau tu papai lah. Hinang kau dumarun di tim putih. It bayna dapat hitid kau tiga balu. Pedang pinampang ngak hingga darun. Oh, nak darun. Pela aku dari kayu hinang kau dumarun dari tim putih. Pasti kalau kau di like, share, lagi follow di tit kesliman Sabah BFM. Bah mamalis ka gu ginawa makin dong ada sinding dite. Itu sini mantadi Anti Maslina Astaga Nokopia.

Ya, jarang di buka live kya. M-M, ukaban ko di, no? Nung asyotan na mga ukab. Pasiko na di kayo, dit masa padot, magkinangaw, maharat hapad pa minit, ari kata jam, kahapadot at tuang, palamus pasan kya. Nila ko dat mamasan, maya dat live TikTok, maya live Facebook, lagi maya dat WhatsApp. Nung asyotan nga, mamarabit ako nagi dat pamalahon telepon. Bagang, kabisa na nga natutuwang lagi, tapos na izan ka daw. Pansi ko bagang, to makinang ko lagi. Tapos na ko, tupis belajaran watas penampang, papahara de Carnival Pendidikan Madani, 2022 pada menem. Tupis belajaran watas penampang, de tarau ko enam liti, ke dua nahu pada menem, de tulang kasiam, jam kelima kesaban, gistam da jam kelima sesa depan da tilaid SMK Petagas.

Suzana Suzy, kopi serangan ada tuang kemari ke tensanan DJ Alansan dan Susana untuk tensanan. Mungkin ni aku dah sending di John Paisa, bolehkah kadau entahkan penekia Mary Suzana nong harati sending dot bayna. Abi siapa kau go? Shalom DJ Flo, yaku i Florida kinajil, kapi serangan dato tuang kumadia. Abayin sanan makikinang usaba BFM berstusun senang kapia. Makiyo niyo kong dada sining di Sitim Bandaran. Sikul ku guas gata nung harna. Dato sa napahin na kya DJ Flo, kataluadan. Kala ko kataluadan niki. Ami otai walu nak pada misa kati otai 81 senang tatuang di Jeff Law ka senang tatuang lagi kumadia otai ponsi ko tu makinangau ami Joby kami serangan ada tatuang kumadi ka di Jeff Law ka kami serangan kumadia Joby ponsi ko tu makinangau ba kalau hisan paginau makinangau tako da sending dite. Di sini manta di Ren Rafael right under rumah me. Kami serangan datang tuang kumadia Teresa Buyong. Lagi i Diamond Paul. Kami serangan datang tuang. Rumah sam lepo hiti dahai. Hiti pakan nabalu o sagit kapia kera.

turun minit tertuang it masa pemian pada ha posiko dot ogikina ampola pasan peti isaini lina jakat hai kopi serangan di jeplo kopi serangan dot tertuang kalau di posiko na lagi asalam tertuang di jeplo ka nga isadi ngaran dila aku sangkuro dot kaila abi Roslin dula hai di jeplo ka hai kalau di hai lagi kumadia Abi Jamius Ius kami serangan datang tuang DJ kami serangan Abi Vito kami serangan datang tuang balik ke DJ lagi terbenang awi hilang kampung tendulu pasen manta tampanau kalau diti Abi Jamius Kawago kelalangan kopi aku selimbahan dusun sundung hiti Singapore kalau oh posiko nak kopi Jamius tuhina sedu ngak mungkin dong udah keselimbahan beres dusun. Alang sandat alih semerhian kerengau sining-sining di popingunian ke Awi Jupri Sosin kapi serangan datang tuang DJ kak kapi serangan I nanak dawangan hai DJ Flo kapi serangan datang tuang kalau diti hai lagi kumadia nanak posiko tu mekidangau harut dua live TikTok banyak ke ya I Malapi Boy kapi serangan datang tuang DJ kak kapi serangan lagi kumadia Malapi Bi Raidere kalau diti kami serangan datu tuang kami serangan lagi kemadia Bi Julius Wong Wong kami serangan DJ Sabah BFM Korhang Ngawi Aki Odu Uncle Anti Selvisa Melukun Peter Gabriel Bi Patrick Laban kami serangan kalau diti Bi Mary Ann kami serangan datu tuang DJ Plo lagi instalan Tambalut Sabah BFM Senang kopi ya bagia kalau diti. Abi Peter Gabriel Shalom DJ Plo kami serangan datu tuang tadau kota lu Sabah BFM beres tusun. Abi instalan tambalit mai kita kau mensoi kota lu ada DJ kak kota lu ada lagi kemadia. Abi Maria Johan kami serangan datu tuang DJ Plo tapi biar bebasan tadau kota lu. Miambai barakat gumu kemadi kaki yo DJ. Lansan lidas kesesari kia. Posiko DJ Flo. Posiko lagi kumadia Maria. Tu terima makinan uti keselimbahan berus tusun. Mengambalut dah. Posiko Izan. Kami serangan datang tuan terawak terlalu kemadia di Jeflo. Kami serangan lagi makin dong keselimbahan berus tusun. Senang kepiak mang utang balut TikTok yang kali muna kapang. MM Suk, Bagang, Tondo Yutung, Linda R, Abi Jenny Zen. Kapasiturus ke kita dadaru. Apa sih berus, apa sih tinaru. Kanau mai tokau sakarunga iti keselimbahan berus dusun tokau. Dit isa na hiti pamagunan. Nung akan kayati nga isay po, nung akan kebayna nga sera po. Au nagi alingan ni Abdul Malik, au kamanudawil datatua na bayna, painga dan kay kasaris sudawil no. Posiko dia di Jeflo. Kaditi Abdul Malik. Au akan ke Abdul Malik ti.

Master Pedut, Pulang Bustut, Pasal ni Globe Gelob. Ustaz Tuan ni Jeff Law, makin aku dah seling di Gustin Agoy, Sumilau, Tadau, Sumilau, Kadau. Untangan pada nung hari lah seding, kami Diet Chick. Ya aku mantan Pineng, Kadau. Pasti kena Diet Chick. Abi Helen HB, ngam tama di lah seding. Amahal gata-gata bayna, Kadau. Ya, mahal-mahal kia gata-gata bayna, Helen.

Ponsigo Dai to Setiad RTM Sabah. Kle Ignatius, kebisanangan Dato' Tuang Kumadia. Kebisanangan Dato' Tuang, Yaku George Kimbun, Mantan Tenggilan, Makanan Kesihatan, Mamasen, Kumadu Tambalut, Mengkali Abdul Malik, Johnny Upin, Petrus Tambunan, Yagang Kayu Madang, Joseph Gelombo, Tempulan, Ingkam Satur, Lucy Doyo, Bagang Sage, Lucia Tati Bibi, Narumbai Pita, Hamida, Rosni Gosi, Maria Johan, Dimi Satur, Steven Andoy, Lina Melondoy, Gimol Maidan, Julita Judith, Jelina Kota Merudu, Roslia Mulia, Si Koyokmen, Yubug Adila Dubansen, Emilia Gom, pasen ku kabisarangan Dato' Tuang, Tabi Piambalutan kati. Yami, kabisarangan Dato' Tuang DJ Vlog, kabisarangan iki kumadia Yami, ponsi ko tu mungkin ngau. Abi Rina Rin, kabisarangan Dato' Tuang DJ, kabisarangan. Abi Peter Amahal dat gatang-gatang ngahar di mana kau. Boy, tebrus na kadau. Alala, polisakan na gatak nu Peter. Nung milang awitan dat muli kada po pung id kabun abi Rina Rin kopi serangan kada uliti kopi serangan kita tuang kumadia Rina abi Pansius Sius osenong tatuang DJ kasenong tatuang lagi kumadia posiko lagi dahit tu harot masam makinangau posiko lagi dit like Sabah BFM, Maigya, Perikoto, Gisem 50K, Ponsiko Alice. Bah amiti sinding dot, semusahat. Tumayan kurugi, papa amiti sinding mantadi, Syakril, Sidik, Kitimbok, Tinggur Belawan.

Surahana. Kada nahampit-hampit teko sembilu piramutan umakaratan kadara pas piolitan. Surahana, pegawitan telosok tulun dada kapergatan mengisada ingat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggalikan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput romito asa isisiam 26 iso iso walu telu telu teko talian tarawarau siam siam siam. Magiampai toko meninggalik kegiratan ketinggalikan kewaigan pegun. Pasun diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

Harry Petrus, kami senang anda tuan-tuan DJ, tambudan hadir kalau pensikau kemandia Harry, tuan makin dengan mantan tambudan, isaiti majayun mantan makatel. Kami senang anda tuan-tuan DJ, kami senang anda gigi kemandia, pensikau, kami Sutini kakak telo, kami senang anda tuan-tuan kemandia DJ, kami senang anda gigi kemandia, pensikau. Abi Esbon, lo kali Esbon. Kau bisa langgan datu tuang di Jeff lo kalau di ti. Roden pematun turu lo mintundul kali Helen. Aduh kiala kelegatan mintundul Helen. Posi kau, Abi Esbon genit bagi di Jack. Oh genit kau petir. Abi Jack Boy kudat hadir di Jack. Posi kau nak kudat. DJ Flo berkudung. No, kamu yang nudila angga ya.

Jam ko pa na misa, 2:15 minuto. Toto ang kala ko pa adap kya. Marutan ako pa di kayo, gisam. Na jam ko pa na misa, datang at wang iti. Aruhan, na datawi, kala ko pa adap. Nung madap ko, ingat ang balut ko. Tabinay ko, it atlet karate konduan kebangsaan Edola V. Robert. Kibamasaran magawit muli na kurita teka kereta elektrik proton imas kumad Sabah. Kurita na po nila nga nandu daw sebagi da penghupan akan ke penghupan panahakan sara da nakamanang da amas untuk pialaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2020 pada malam it masati masad kapanau atlet di kiumur 2020 dila nakapamansay susuyan sara da nakanod pingat amas kapagulod Malaysia untuk pialaan dila it nanum minangala nakanod minangala da mabid Iran i Fatima Zahra Say Abadi untuk pialaan pengumpusan komiti wanita 1,565 kilogram di gimnasium Toyohashi. Kunsikan kumadi Ediola V. Robert tunak kemenang dot amas kepegulu mentok dot Malaysia untuk pialaan sport Asia Aichi Nagoya 2026 it must di dot kapanau. Le ole, kami serangan datu tuang di Jeplo. Suk hadir ka, posisi kau na tu makinang mantad suk. Yami keginawan kadi di Jer hati daw. Ya Yami posisi kau tu papela dah. Donald Majino Miajim Kebi hadir ka daw posisi kau. Sapol Miki Sapol Niki Kebi hadir kati posisi kau di kayu tu mga balut tahu maya tika selimbahan berususun abi Philip Simon asalong tatuang di Jeplo alumis kepiak posisi kau na Philip tu makidangau Zebia Gimbun posisi kau tu kakal makidangau abi Milan Video hamba di Jeplo Martin Yukim denda aisa dia kita ku langado nak kuno daw dot mimbalat ka oi Martinin na pang nak kondaliu na ilo na diaw penerbitan TV. Abi Esbon, posiko to kakal makidangaw. Posiko ni kayo di share-share, di tit live, tap-tap. Lagi follow-follow kaya. Posiko na kapya. Abi Daulin Gudak ponsiko tu makidango Paulinus Gion DJ Taparu kada. Ponsiko Paulinus tu kakal mangambalut. Makidango di kasalimbahan Barus Tusun. Tumbayan ku paponi sining dite. Di sini mantan di Joshlian tamalut hilod sedo tamalut ku hilod sedo.

0: Minsinguyat notinan tumanodok kagarason dotinan maitori rimotoko olidas pemusarahan om tinan. Montok dikiumur mantat limo gisom operum turu taun utsoron do memonsoi keparagatan tinan miagal ko motu ngangis keparagatan spot itualai itsikul teko miampai magigion sokukuri onam nahpot minit sangadao. Montok dikiumur mantat podong walu om itsawat utsoron do memonsoi keparagatan miagal ko mangumo Minsinguyat, mau tumangis, toiko misinguyat netumanut dot kagarason tinan sokukuri hatus limonopot minit seminggu. Agaras tinan, pemusaran agaras.
1: Amnot penalty jam kau pada misto telu nahu pada telu minit tatuang posikori kayu to kakalpo makinangau miampai doha mayati keselimbahan bersusun. Awit like, follow, lagi share di tit kesulimbahan bersusun. Pusi kau nak biar di kayo. Dapatkan kau Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah mengkianu perintah pegun lagi bagian kikuasa gehempit magihum panalasayan untuk mengikuri bil terik da tulun kidemuan. Penarikahan dila Dewi Chan Minaboros kabayar da letirik ke guna pesahan kapia tu ilana panga kapagawit te ka kapanhak waya kumat mama maguna na kayanan kapangimbayat na gida kos operasi bagian pengindapuan. Kain kawasan da kabayar da letirik kan upopeng kawas da balanja operasi pengindapuan it kapagawit waya kumadat mama maguna maya keng kawasan gatang babarang serupu garaja. Maya disat kapelan i David minangatak dot pipirat karalana penghupan kigunad pemesrahan kampai na rebat teka it pengkurian kabayar dot letirik kumadat magigian dit memaguna ang panghupan kumad PKS. Lagi panahakan panghupan damat untuk mengkurid kodipanan kabayar dila kumadat mau maguna ang lagi pengindapuan. Pasikori kayo ito, kakalpod, magkidang awam, tila musin kawag, magkidang awad, sinding, pamalhis sa ginawa. Iti sinding adonara, mantadi, yus muda makin.

0: Mogalisun, nunuh apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba na diti katuguang Mogalisun. Tulun ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Matali di tiap lain kau hitip lagi sang bayang palikan tuang bana posisi kau tu bilang ambalut bilang aruhang dah hina kopo kapi senang adat mendap ngasus senang misalawat kau kuda suap suap kya itu dua sending pengpesan dat parahan kuli kaya. Kira kau takut sending matali Kiki Fatiha Nasimban sending tahuri nama matali Melbat Didit Lumangadika. Hidup apa, misalnya waktu kau agak.

Itaka unsuan mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin rayon mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayon mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalagagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marwol am itakau pana mabulih mampatirayun da kaligagan do inan takau sigigama. Suara akanun matandati itakau nyak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku tanongopor ngaminit.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur 300 kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepatnya terumbu karang ayuk ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nang kalira agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intar ra 1900 balung peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu

0: Sutno, Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar ampangkalan du soldier, kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei amplipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta. Kayono ondok timirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Rondo nga saat yak kasangkayan niyun, 5 jam anggota kampinan amalasa rapuy. Linasu ngulompor nusihu, abulia kasuku siam ngatus darja Celsius, rapat nupatirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasau kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusihu into rawayaan muyun, wangun muyun angindang amalasa ra lompor nusihu. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusihu. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Lumingat ru lalaing-lalaing mulu biar lalagang min mokon rata tandu maruol kalindu kalem am kabang. Ya gini yo, masalom, mamutining kosandana linsu kapa moko sesorom sor rakalindu kalayam am intok dinensuran am kalomatiakan. Amun mokondo tatandu rakitiro, matang tojo kalau mengatur lalaing min mongisikul, prasikul, naseri am nyaksor ratadika, am kalau ibitonilo mongera intok nasuangan. Kapasawan nubalai matang alungin tojo, amtung rukin samol matang tobin. Baguin pangkulian arula lengmin ratimu mamatai rekuman amnyak tipung mapasaw. Lumingat takau ngai, rasa bakan rumah ruol rukalayam, kalindu amnyak kabang.
1: Mental egenyo atan kulan itakau manggara, lumiman, mimbur am atan kulan itakau magayam amakiman sunur raulun. Mentor ondok monsoi matanda amaligag magi mitrakan sukan paliso ramatanda gumoget sumingkot amagilong rabal monsoi rakayagan. Mentor ondok najajau makinwit paliso kalau matanda masalok memamang amansel guang amagilong rakayagan rondobal ondok mantipakon. Mapakan sukra guang mentor patamuson amasalok mangkara rakikapuno babas ramatimpok dojo. Kalau peloson am oroton guang remansol mentipagon ramental. Uyu menerangan ondok mabur into poton am patunungon kapaganan. Mental maligang kayakan matanda.

0: amun akau naimbolo ralom paguatan, riri bakimin makindangan, rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayu semongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki bebasan ruparinta. Maki ampin rasusu pengampinan pulali, intor rakau pisan kebajikan mamagun. Rayu semongai bala rapulis sor rabalai pulis nakainggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalau misa samulun.
1: Pondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi upis am kadai pangindapuan. Kurumat takau ra jalur gemilang, rio mangkara raku kula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panaut raku kuliamos, apin kapuam balon rahiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paun dokon, am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM, teman

0: Ketimbang Bos Kedesan. Doi Kod Finasi.
1: Doi Kod Finasi.
2: Persembahan bos kadazan peposindak timpu zu da dongo subabriti temnai koma ri da baino semok da jam kotu dongo subabri tu toko pagui da hi san kuzu men pai hozo ngavi i ongo de keda ongo de Australia ongo de Sarawak ongo bi pokoza de pagunta ko Sabah patahuadan tu ongo de dibegaiti tu kiva di titambah toko maza da TikTok papai ada indombo isi ada kanu mungkin ngau naikot binasi. Sebenarnya aku ngavi anugerah juara carta lagu artis Sabah. Timpu kau pedam onom pon julon untuk kau dua pedam onom buhani tiko si zam tadau kau onom ditik jam kau bahu tahu ngau pon minit do ngau sedap in auditorium kopisan kau basanan om kesenian pogun Malaysia pogun Sabah. Teko in Jabatan Kebudayaan Om Kesenian Negara Negeri Sabah kan itu. Oh, sama kita udah mentadai tin kepayan. Pengko po, kibana tidi au kogad tu au kibana ko mahingkangan pote do pamanan. Kapasa ko mintong do ababazan iti miti hombus mazaid Lidio Sabah FM. Facebook section dekabogisan hiburan o music om lagi in RTM klik ohan na di nabay na tapi na kinongon om akito maza doit kapabalan social iti au tagal mikot num au no kasibat ababasan iti na po nga novit teko ponjulan painbida kosodok palintan pogun Sabah opod hozo do man pagibo boy ay doit ga bentugan hozo umamahis do Sabah timpu ko apa dem onam niti tapi nai dia gana ko za da Rusdi Shah humo da bukan milikmu semarakan harapan di Maximus J lumangan okudika di Reynold Guntabin yang satu Moses Brian Clay mungkin hari esok Kuinera Bintang Menemani Bulan Ardeli Nicholas Memori Felix Agus Mawar Merekah Dang Mar Eza Om Hati Bukan Mata Narcissus Justin Misin Nunggu dati iso hozo pisoso mo do bentugan demnay ko ngabi Tanun mintong untuk kon wong penam buhan ko sizam diti tadaw ko nam jam kabau tahun pen minit dong sedap in auditorium kopisan seni om kobasanan Malaysia Pogun Sabah ikot ko na do moy intong mo na kodong tu ay se kabalay do mintong diti bah tepnay ko ngabi pati amusan ko biampay hozo di Richard Bennett Mikil, Ami Alex Mojingol, kada kodini ginawo.

明日は会おうと思います。キバホゾカババグヌAbal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan, iki hizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mapaitutun diozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinejonon Sabah, toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopunguhan diozu iti, songian papatod hozo kawawagu, montok ponohinasan, hozo om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dekavo mp3 om nekonop nyampai do ooiton poizazanan sini kointahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hazagan doi online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hazag di Facebook hiburan om music RTM Sabah. Om negi carta lagu artis Sabah. Tapi naik kong habi timpunan ku miampai hozo do kopoguditi hozo vagu. Inatay mo do kasayimbahan Boss Kadazan om nagihiburan om music. Iti na pa nga i-oy tando Guminavo Ginovon. Humozo na pa nga i-Jesse Saladik. Inamo do o-oy ton om Hozuk Hozaw diti sinupo di Julius Lancaster Lajungin. O humozo nagihina Kadazan iti. Minanupo na po do teko minanguhu di titu ni Zon Pinisa Kadazan JC Saladik om i Julius Lusa. Tadi kinangota ko iti hozo waka Guminavo Ginovon.